misalnya pengen hitam, tetap jalanin berjemur. Kalau misalnya agak pengen putih, terus juga biar lebih fresh aja, membersihkan dan menyegarkan kulit, scrub halusnya itu loh, yang namanya sabun Ultimate Kaliku Kaliku, memelihara kesehatan kulit dan juga menjaga kelembaban kulit. Harga satu sabun Ultimate Kaliku Kaliku Rp37.000 aja. Bisa dapatkan di Kimia Farma, Century K24, juga di Fox Radio di Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Nah, itu ada.
1: Udah tuh.
0: Baru di sininya. Ada. Di mananya om? Nih. Kemarin mic-nya bermasalah di dari kemarin.
1: Federnya.
0: Oh.
2: Iya, feder.
0: Iya.
1: Di federnya nih.
0: Oh, federnya mau naik kereta cepat tuh.
1: Itu
0: kereta kan iya sih, kereta feder. Juga sama.
1: Feder tuh kalau misal kita, aku mah feder orangnya.
0: Keder.
1: Tapi kalau keder tuh biasanya enak. Kalau di rumah lagi keder, ke rumah lagi pusing banyak masalah, biasanya di rumah tuh ada satu tempat yang khusus buat nenangin diri. Di mana?
0: Aku di kamar udah jelas dan kamar, di kamar mandi.
1: Kamar tidur
0: dan di kamar mandi.
1: Tapi kamar mandi kalau kamar mandi di luar rame-rame juga sedikit susah bener. Ya enak tuh kamar mandinya di dalam.
0: Di dalam kamar
1: orang lain. Itu enak banget tuh.
0: Ya kalau kamar mandinya di luar. Terus bawahnya langsung ke sawah?
1: Iya enggak, maksudnya kalau
0: iya barengan om, tapi kan tetap enak maksudnya tuh kalau udah di kamar mandi tuh enggak ada orang.
1: Di sawah riwe, om. Belum di caplok sama itu sama belut.
0: Belut.
1: Belut. Kalau misalnya kita laki-laki mah aman, belut pasti takut kan? Karena kita punya ular. Kalau perempuan lihat, wow, ada gua nih. Belut itu kan masuk hati-hati ya.
0: Rawa-rawa,
1: hati-hati.
0: Di kamar ya. Udah paling bener.
1: Aku tuh sekarang ada spot di rumah tuh yang bikin enak tuh kalau pulang beres itu dari kantor gitu ya. Diam tuh di depan kamar.
0: Oh, di depan kamar tuh ada apa?
1: Enggak ada apa-apa.
0: Cuma tembok aja kursi. Jadi ngomong sama tembok tuh.
1: Kursi terus kan.
0: Oh.
1: Temboknya kan dipakai apa Jo namanya Jo?
2: Apa kalo, kanopi.
1: Bukan kanopi gini-gini apa sih?
0: Apa?
1: Sih oh, ini poster.
0: Oh pakai poster. Poster. Siapa nih, Nika Ardila?
1: Enggak dong, maksudnya Nika Ardila sih.
0: Siapa dong?
1: Yah, ilah Nika. Deddy Corbuzier. Itu sih di tempatnya di situ, Disti. Depan kamar terus ya sambil scroll handphone.
0: Oh, ninggalin cak-cak kawin tadi di situ dah.
1: Cak-cak kawin malam di kamar.
0: Oh, di kamar.
1: Kalau cak-cak kawin itu enggak pernah siang, Dis.
0: Oh iya.
1: Dia juga punya adab kali. itu paling di spotnya di depan kamar aja. Depan kamar terus ya gitu di garasi gitu. Dulu kan belum ada kursi sama meja kan. Ini hasil lelang. Hasil lelang dari pengadilan. Ini siapa yang udah mau enggak kursi? Udah gua ambil. Kamar, kalau gua di sudut maksudnya di depan kamar, Jo di mana, Jo?
2: Teras rumah sekarang mah, Om.
1: Oh, kan bener kan teras rumah kan. Ini di balkon.
2: Iya, teras.
1: Ya kan di depan kan? Di bawah. Di atas ya,
2: di atas,
1: ya?
2: Aku.
1: Di atas.
0: Wah.
1: Rumahnya 4 teras. Tingkat ya.
2: 4
1: tingkat.
2: Ke pinggir.
1: 4 tingkat ke pinggir terus kalau disatuin sama rumah tetangga jadi 4 tingkat.
0: Ada jacuzzinya juga di terasnya, bisa berendam. Melihatnya udah kayak di Santorini aja pokoknya.
2: Tahu enggak Santorini?
1: Tahu lah.
2: Di mana?
1: Itu di mana Cicadas?
0: Sebelahnya Santolo.
1: Dekat Santo Yusuf, situ kan Santorini. Itu tuh. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman Fox, menurut kamu tempat di mana di rumah kamu yang paling rasa aman atau nyaman ketika cari ketenangan, ketika ngumpet gitu aja. Enak tuh.
0: Ngumpet ya.
1: Aku tuh biasa kadang-kadang gitu sambil di depan kamar gitu ya. Sambil baca-baca berita aja. Beritanya ini ngomongin masalah Pemkot Bandung nih.
0: Oh.
1: Cek di scroll. Weh, Pemkot Bandung ternyata menyatakan dukungan penuh untuk Persib Bandung loh.
0: Iya.
1: Yang akan berlaga di kompetisi AFC musim 2026-2027. Dukungan ini adalah salah satu dilakukannya melalui Bandara Internasional Husein Sastra Negara. Jadi Pemkot berharap kembali aktifnya penerbangan internasional dari Bandung ini bisa mempermudah mobilitas pemain dan juga official Persib saat menjalani laga tandang ke negara-negara Asia. Nanti kita bertandang ke Korea, Vietnam, dan juga ke Australia.
0: Kemarin menang kan?
1: Menang 1-0.
0: Ya, itu AFC kan?
1: AFC.
0: Dan selain urusan konektivitas Pemkot
1: bisa juga Bandung, baca juga di kamar baca yang berita yang sama.
0: Oh, berita, saya baca juga.
1: Beritanya sama ya?
0: Sama, saya berita juga. Saya nonton juga kemarin.
1: Oh, gitu. Kok beritanya sama pasti buka ya?
0: Iya. Ini sedang menjajaki kerjasama dengan

0: MNC ya, sebagai pemegang hak siar AFC buat menggelar nonton bareng atau nobar resmi dan live reaction bagi Bobotoh. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berharap seluruh kebutuhan tim dan Bobotoh ini bisa terpenuhi, jadi Persib bisa lebih fokus berjuang membawa nama Bandung, Jawa Barat dan Indonesia di level Asia.
1: Mudah-mudahan nggak omong-omong ya.
2: Betul.
1: Semuanya ya. Perjalanan ke Korea dari Bandung ada. Terus perjalanan dari Vietnam dari Bandung ada, ke Australia juga dari Bandung ada. Ya mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Wali Kota Bandung Bapak Farhan.
0: Betul. Ya,
1: itu.
0: Menang 1-0 ini baru mulai kemarin.
1: Baru mulai.
0: Oh.
1: Itu kan playoff.
0: Kualifikasi.
1: Oh, kualifikasi. Jadi masuk ke grup E.
0: Ya, gitu ya. Bisa lah Persib menuju Asia.
1: Woi, jangankan Asia, di dunia pun
0: bisa.
1: Berusahalah.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Jadi kayaknya setiap masuk itu harus di otak-atik dulu. Jadi dia rubah lagi, kurang kencang tuh federnya. Halo, Pak Hari, tolong ya.
1: Udah ada aman. Coba.
0: Cek.
1: Nah, udah gitu. Nah, kita coba dulu yang harus ngomong bisa dulu.
0: Iya.
1: Aman sih, Jo.
0: Ya, biasalah. Coba mati lagi saya, Pak.
1: Aku matiin.
0: Sengaja banget kayaknya, sensitif banget nih sama saya.
1: Oke.
0: Biar saya enggak ngomong-ngomong ya, Pak.
1: Siap.
0: Pak. Jepang yuk.
1: Ngapain ke Jepang? Oh, sebelum ke Jepang mending ke ke Gatsu dulu.
0: Oh, ada apa di Gatsu?
1: Ini ada Akamsi. Anak kampung sini nih, namanya Mas Bams.
0: Hey, Kang Beng Beng, waalaikumsalam.
1: Beng Beng di Gatsu, waalaikumsalam. Pagi Bandung, Om Awong, Tedisa, Bung Johan Pratama, doanya di awal.
0: Oh iya, awal. Awal bulan, betul.
1: Payday, selamat payday buat kalian yang hari ini menikmati saldo bertambah di rekeningnya, teman-teman. Ya, September ceria ini banyak kabar baik buat kita semua. Amin. Rezekinya, job MC-nya lancar.
0: Amin.
1: Selalu amin. Request lagunya dari Tulus yang sepatu. Kirim salamnya buat all crew Fox aja, buat Fari, buat Kang Eko, Kang Johan, hatur nuhun sami-sami Kang Bams.
0: Sehat selalu Kang Beng Beng, lancar terus rezekinya ya.
1: Amin.
0: Nah, dari Kang Beng Beng di Gatsu kita ke Jepang nih.
1: Ngapain?
0: Jadi ada Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi.
1: Hoi. Enggak ada hae-nya itu.
0: Mengaku merasa lega. Tapi sedikit kesepian atau mungkin sedih setelah stafnya berhasil menyingkirkan seekor kecoa dari kediaman resminya di Tokyo. Takaichi mengungkapkan dirinya sebenarnya gak mau ngebunuh kecoa itu.
1: Jadi ia pernah mengaku terpengaruh gagasan tentang reinkarnasi yang digambarkan dalam manga Ponics karya Osamu Tezuka. Cerita ini kembali jadi perhatian publik karena kediaman resmi Perdana Menteri Jepang itu sebelumnya memang sering dikaitkan dengan berbagai kisah misterius dan disebut-sebut berhantu. Kecoa aja dimatiin terus minta maaf, dia nyesel.
2: Betul.
1: Jepang tuh gitu loh, luar biasa.
0: Iya, karena keren. Takutnya reinkarnasi gitu. Iya. Awong Irfan juga kan reinkarnasi. Ya,
1: ya? Saya reinkarnasi dari Oto Iskandar Dinata.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ngerasa feel good banget nih teman Fox ya. Itu kalau misalnya kamu udah cuci muka, apalagi cuci mukanya pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Ini adalah sabun muka herbal dengan aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, melembabkan dan mencerahkan muka kita. Dan harga satu Sanga-Sanga Facial Wash itu Rp40.000 lagi promo selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, langsung aja datang ke sini ke Jalan Abadi Raya nomor 12 C Geger Kalong Kota Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kemendikdes menyiapkan 5 triliun rupiah untuk program sekolah gratis 2027. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyiapkan anggaran 5 triliun rupiah pada 2027 untuk mendukung langkah awal menuju program sekolah gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, termasuk bantuan perlengkapan sekolah. Anggaran ini menjadi bagian dari total pagu Kemendikdasmen dalam RAPBN 2027 yang mencapai sekitar 61,1 triliun rupiah. Selain sekolah gratis, anggaran tersebut juga diarahkan untuk revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, hingga program Indonesia Pintar. Pemerintah sebelumnya juga menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri diharapkan tidak memungut biaya, sebagai bagian dari upaya memastikan pendidikan dasar dapat diakses seluruh anak Indonesia. Jadi, program sekolah gratis 2027 mulai disiapkan dari sisi anggaran, dengan fokus pada perluasan akses pendidikan dasar dan pemerataan layanan pendidikan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagi

0: 7FM, Fox Radio Bandung, Feel Good.
1: Pagi ini pengen ketemu sama orang lama yang
0: siapa?
1: Tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ada, tiba-tiba hadir, tiba-tiba siapa? Request, tiba-tiba cerita, kirim WhatsAppnya kayak skripsi. Ah, kangen banget sama kalian. Nggak ada kaliannya deh. Oh, ah, kangen banget, banget, banget. Gitu ya, Joy?
2: Banget.
1: Banget. Mulai saat ini aku akan streaming, weh. Tapi nggak bisa lihat videonya, cuma dengerin aja. Sekarang makan
2: kah?
1: Oh, dengerin aja kah sekarang? Enggak, videonya bisa dilihat kan di streaming ya?
0: Bisa.
2: Bisa, Allah, bisa ya?
0: Bisa.
1: Tapi by the way, inget aku gak sih? Enggak. Ini dari Rita Tawel. Sekarang tuh aku udah gak jualan ayam geprek, guys. Tapi aku yang digeprek, guys. Sekarang aku jualan risol, katanya Dis. Mulai ngegoreng buat dititipin dari jam 3 subuh. Lanjut ngadon dari jam 6 sampai siang. Belum lagi kalau ada pesanan lanjut sore. Ah, keren.
0: Keren banget.
1: Aku juga sekarang kerja by remote aja, jadi admin community gitu. Wah, keren.
0: Keren, Tawel.
1: Kemarinan sempat burn out, terus keinget kalian, tapi kenapa?
2: Kenapa juga enggak?
1: Oh, kenapa
2: enggak
1: juga enggak, sambil dengerin Fox aja, dengerin Colotehan Pagi Bandung dulu gitu.
2: Dan lain-lain.
1: Colotehan Pagi Bandung lain-lain. Biar ada hiburan, biar ada yang nyemangatin, biar ngerasa enggak sendirian. Iya dong, ngapain?
0: Iya, tahu gitu. Kenapa burnout? Kenapa kamu teh atuh semangat
1: gitu
0: ya?
1: Makanya mulai sekarang aku mau mulai streaming lagi, boleh kan? Boleh dong. Jelas boleh lah, maksa katanya. Ah, gak dipaksa juga boleh-boleh aja. Kan itu mah kebahagiaan kamu, hak kamu, Ci. Sehat dan bahagia selalu ya kalian.
0: Amin.
1: Omau, Teddy, Jojo. Request boleh lagunya When You Say Nothing At All.
2: Boleh dong.
1: Ronan McD.
0: Ronan Keating dong.
1: Big Love Badak. Terima kasih Tawel, salam buat Bayu.
2: Yes, Big Love
0: Badak.
1: Badak. Bayu itu suaminya kan?
0: Iya.
1: Buat sama Kang Bayu sama si kecil.
0: Jangan stres-stres, Tawel. Insya Allah, kalau kamu lagi stres, dengerin kita tambah stres.
1: Nah, jadi gini, untuk melakukan stres seperti biasa, berpahala lah, ada sodakoh lah, Wew. Risolnya boleh dikirim dong. Dari mana sih Purwakarta?
0: Eh, Tawel, teh iya masih di itu nggak? Di mana ya? Purwakarta atau di mana ya?
1: Bukan nggak di Cimahi kan? Udah nggak di Cimahi kan?
0: Iya, Purwakarta ya.
1: Purwakarta kalau nggak salah.
0: Semangat, Tawel ya.
1: Purwodadi.
0: Purwodadi.
1: Siap, Tawel. Terima kasih lagunya setelah satu ini ya. Kita
0: sehat,
1: ngomong.
0: Sehat.
1: Kita
0: pokoknya buat Tawel, buat anaknya Tawel. Siapa namanya? Lupa lagi aku teh.
1: Anaknya Tawel teh
0: Tiwiu ya?
1: Bukan, Bawel.
0: Bawel.
1: Kan Bayu dan Tawel.
0: Tawel, T-A-T-A
1: Ta
0: W-E dan W
2: Wew.
0: Jadi Tawel.
1: Oke ya, oke deh. Eh, kita masuk di Baskom, Bas Komentar pagi hari ini
0: ya. Fox. Yang mana yang kita bahas?
1: Kemarin tuh Jojo kirim tuh yang kemarin, Jo. Ada Jo ya? Pagi Bandung tuh yang kan poni udah tuh polem. Anak di bawahnya ada tuh.
2: Oh, yang lomba.
1: Yang lomba anak-anak tuh lucu tuh.
2: Atau yang makan MPG.
1: Ininya 5.000 ininya. Ini
0: ya
1: aja deh ya.
0: Sok ada apa itu
1: Ananda
0: videonya? Coba ceritain.
1: Ananda Bagus Nugraha. Jadi ada ini, ada 17-an Agustus. Jepit si apa namanya? Sedotan. Ke mulut, antara hidung sama mulut. Yang lain bisa nih. Sementara anak yang satu ini gak bisa-bisa.
0: Kan harusnya manyun kan?
1: Nah, ini gak bisa anak yang bisa manyun.
0: Karena diselipin antara hidung dan mulut.
1: Ini tuh ibunya ya? Kayaknya ya?
2: Iya.
0: Nah, okay. Kan kamu tahu kan ya, sedotan diselipin di antara hidung dan mulut. Kan dimanyunin gini kan? Nah, harusnya kan nempel tuh. Tapi ada satu anak yang terus ya kan terbisa. Kenapa ya dia gak bisa ya?
1: Ya karena memang belum terbiasa. Ada bilang netizen, bro is trying his best.
0: Bro is trying his best, channel.
1: Oh iya.
0: Terus ada yang bilang, aku yang nonton malah ikut-ikutan bonyong-bonyong ya.
1: Ini contoh kecil kalau bekerja tidak sesuai dengan fashion, Bu. Iya benar.
0: Terus ada juga yang bilang, ketika tubuh tidak sejalan dengan pikiran.
1: Berarti ini anak gak banyak bicara, diem, kalem katanya. Iya, karena yang bicara pasti monyong. Ya kita sampai, nih.
0: Sampai KDM Jawa Barat aja ikut ketawa loh. Ngasih apa emot ketawa. Terus ada juga yang bilang, mana lagi ya?
1: Kok gak mau nyangkut sih? Iya itu, bibirnya gak dimonyongin. Harusnya dimonyongin kan?
0: Iya makanya terus ada bilang, monyongin tong, monyongin.
1: Terus ada bilang, lah ngapain tuh anak diajakin lomba? Jangan dipaksa, Bu, kata gitu.
0: Terus ada juga yang bilang, monyongnya belum ke-download.
1: Padahal mah suruh gigit aja, Bu. Monyong deh, monyong. Kenapa sih monyong? Kata gitu.
0: Ini ada netizen yang bilang ngasih tips.
1: Apa katanya?
0: Coba deh kasih iat sedikit. Pasti kan

0: Kalau misalnya kamu ingin menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit, dan juga membantu menyemburkan rambut, apa sih? Caranya gimana sih? Pakai apa sih? Ultimate sangka-sangka minyak tanam melatanamu. Ini adalah jawaban paling oke, jawaban paling pas dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun dan juga peppermint oil. Harga satu botol per 100 ml Rp225.000. Bisa dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanam Mila Tanamu di Kimia Farma Century K24 dan di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Ranoto.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangasanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangasanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sangasanga, singa ada lawan.

0: ada.
1: 9 Jadi itu harus dipegang dulu, Om. Gitu harus dibaikin dulu fender dia, dipegang-pegang dulu, dielus-elus.
0: Bisa pindahin ke sini enggak?
1: Apanya?
0: Si lubangnya.
1: Lubangnya.
0: Cobain
1: nanti
0: lah.
1: Nanti ya. Tadi kan dipegang dulu, makanya bisa kan? Tadi enggak dipegang. Itu harus dipegang dulu berarti. Gitu.
0: Ngomongin orang sih. Keluar.
1: Oke. Ini tadi ngomongin nenek.
0: Iya, itu yang nenek di Korea itu.
1: Nenek di Korea Selatan, namanya adalah Cha Sa-soon.
0: Nanti ini ketemu enggak sama Persib nenek ini?
1: Emang ada main di Korea ya? Oh, ini sudah menjalani ujian SIM 960 kali, bayangin. Dan semuanya gagal. Di ujiannya yang ke-961, ia baru dinyatakan lulus dan berhak punya SIM. Cha juga sudah menghabiskan sekitar $13,500 Amerika Serikat atau sekitar 203 juta rupiah buat mengikuti ujian SIM sampai akhirnya lulus loh.
0: Jadi alasan Ca terus mencoba dan bertekad lulus ujian SIM adalah karena nih ingin mengajak cucunya liburan ke kebun binatang. Jadi Ca ini mengikuti ujian SIM sebanyak 5 kali dalam seminggu. Jadi Senin sampai Jumat tuh, Sabtu minggunya libur.
1: Ya kan, Senin sampai Jumat. Jadi hidup nangan
0: iya, buat dikerjain itu aja.
1: SIM.
0: Jadi jadi 2 kali seminggu. Dari yang 5 kali seminggu jadi 2 kali seminggu. Nilai Ca menunjukkan kenaikan setelah ujian ke-949 karena belajar dari materi mengemudi, dan Ca akhirnya lulus ujian. Pengorbanan seorang nenek loh, umurnya 9. Umur berapa tahun sih, Jo? Enggak diketahuin ya. Salah nih, makanya bikin SIM di Indonesia nih.
1: Iya.
0: Kemul gara-gara sok gampang. Datang, tinggal di foto.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung,

0: perempuan Paul. Dilakukan terhadap 1,000 cowok dan 1,000 cewek di Inggris. Ini mengungkapkan 1/3 cowok ngaku pernah ngumpet di kamar mandi demi mendapatkan ketenangan. Bahkan cowok rata-rata menghabiskan sekitar 7 jam per tahun di kamar mandi. Jadi khusus untuk cari waktu tenang. Survei ini juga menemukan kalau kamar mandi ini memang lebih sering dijadikan tempat kabur sejenak ya dari kesibukan rumah. Emang enak, tapi kamar mandinya juga yang enak, yang bersih ya. Kalau kamar mandinya tiba-tiba banyak sampah kan males ya.
1: Iya.
0: Banyak itu.
1: Dan dalam survei Pebble Gray, 23% cowok menyebut kamar mandi sebagai safe place, sementara 25% menganggap waktu di kamar mandi penting buat ngebantu mereka menghadapi keseharian. Alasan bersembunyi pun beragam, mulai dari ingin menggunakan HP tanpa gangguan sampai menghindari pekerjaan rumah anak atau pasangan.
0: Iya, gimana balik lagi sama kamar mandinya sih. Tapi kamar mandinya kan nikmatnya yang duduk ya, jangan yang jongkok. Jongkok mah ngapain?
1: Cangkel.
0: Ya? Semutan.
1: Atau yang ada dua.
0: Yang mana? Jongkok sama duduk.
1: Jongkok sama duduk. Jadi kayak kita bisa ngobrol gitu. Sok Om, mau enggak kita berdua gitu, Om? Jadi bisa. Om mau jongkok, aku duduk. Om kenaon gitu. Aku mah duduk aja, Om.
0: Bukan muhrim.

kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih

0: Cuma di Fox Radio Bandung. Setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.
1: Fox Radio Bandung.
2: Feel good.

0: akan terus ada.
1: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
2: everywhere. Menhan Safri, Jepang kirim pesawat bantu tangani karhutlah. Selengkapnya bersama saya, Vira IR, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
2: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyampaikan, Jepang akan mengirim bantuan udara untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, khususnya di wilayah Kalimantan. Bantuan tersebut berupa 3 helikopter milik Japan Self Defense Forces atau JSDF yang akan digunakan untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran. Pengerahan helikopter dilakukan atas permintaan pemerintah Indonesia dan menjadi bagian dari bantuan bencana internasional Jepang. 3 helikopter tersebut akan dibawa menggunakan kapal JS Kunisaki setelah seluruh persiapan selesai. Bantuan ini diharapkan bisa memperkuat upaya Indonesia dalam menangani karhutlah yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Pemerintah Indonesia sendiri terus melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk pemadaman melalui jalur darat maupun udara. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagi Pagi Bandung barengan Awong, Irfan, dan Disha Ardiwinata.
4: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: 9.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Mantap ini.
1: Feedback.
0: Bass betotnya.
1: Bass betot. Drum.
2: Ah, wow. Udah mati.
0: Udah. Jago banget Awang Irfan mainnya.
2: Keren ya. Capek ya.
0: Tapi jangan lupa ya, ini hari apa sih?
2: Hari Selasa. Nah,
0: Selasa jangan lupa kamu, kalau misalnya memang hari ini rada slow, masih di rumah, maskeran dulu biar mukanya glowing ya. Maskernya cobain pakai Sanga-Sanga Face Mask. Ini dengan wangi matcha, Sanga-Sanga Face Mask bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan yang penting adalah harga satu Sanga-Sanga Face Mask ini lagi promo cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Nanti kita cek dulu ya, masih ada nggak barangnya. Takutnya udah kehabisan. Tapi kalau misalnya kamu pengen beli, tanya-tanya langsung aja mampir ke Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong, Kota Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Terima kasih banyak buat teman-teman, buat Pupung Permadi yang tadi minta lagunya apa, Cok?
3: Bullet
2: My Valentine. Musa tadi minta lagunya apa?
3: Bless Union
2: of Souls.
3: Bless.
2: Sebentar lagi kita bakal puterin ya.
0: Betul.
2: Terus abis juga buat Johan juga terima kasih banyak.
0: Betul. Abis ini ada Ijan Mandagi udah nemenin kamu di Selekta Indonesia.
2: Tinggi badan berapa, Jo?
3: 165.
2: Bener?
0: Masa?
3: Oh, iya. 165 senti.
2: Dita?
3: 150 sekian.
2: 150. Disa berapa?
0: 160-an.
2: 160.
0: 161 lah mungkin, 162.
2: Dita tuh bisa dapat ini apa namanya, bantuan dari pemerintah tuh.
3: Kenapa?
2: Satu berapa?
0: 150.
3: Ya 57 lah.
2: 57 aja. Jadi cewek yang di bawah 160, itu di bawah 160 ya.
0: Ya berarti bisa, aku tidak ya?
2: Tidak. Udah di tengah-tengah kan 160
0: aku,
2: kan.
0: Iya,
2: itu dapat bantuan dari pemerintah.
3: Apa bantuannya?
0: Kenapa?
2: Iya, harus dapat bantuan pemerintah setiap bulan.
0: Kenapa?
2: Karena udah termasuk rakyat kecil.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Akhirnya teman Fox, Ijen Mendagi. Ketemu kamu lagi, menyenangkan sekali. Maafin ya, Ijannya 3 hari kemarin nggak nemenin kamu. Tapi sekarang Ijan siap buat nemenin kamu lagi teman Fox 2 jam ke depan di Selekta Indonesia.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Radionya sangat-sangat teman Fox yang bertransformasi dari kutus-kutus. Yes. Gimana kabarnya di hari ini? Tuh masih batuk ijannya dikit-dikit. Kalau Ijan Mendagi kemarin sedikit cerita ya. Kemarin tuh Ijan absen dari hari Kamis ya. Dari Kamis, Jumat sama Senin. Tadi Senin mau masuk. Ini Ijan ada event padel di Jogja, Yogyakarta. Yes. Berangkat tuh hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya tuh eventnya mulai. Udah dihitung, oh ternyata bisa siaran deh kayaknya. Tapi pas sampai di Brebes ya, jam 5, setengah 6 atau jam 5 pagi gitu kan. Wah udah bisa nih keburu nih. Sopirnya bobo. Kecapean ya, kasihan juga. Ya udah jadinya telat diganti Kadisha. Untung Kadisha ada. Luar biasa, terima kasih loh Kadisha. Udah mengganti nih Ijan Mandagi. Tapi sekarang Ijan balik lagi sama kamu di Select Indonesia. Kamu siapin aja requestan satu lagu bahasa Indonesia terbaik kamu di 08122477491 teman Fox.

0: Teman Fox, kalau kamu butuh ketenangan yang benar-benar tenang, kan kamu bisa cari beberapa solusi ya. Misalnya kamu jalan-jalan ke tempat-tempat yang tenang. Tapi kalau misalnya kamu gak punya waktu untuk itu gitu, wah kamu hektik banget kerjaan ataupun kegiatan kamu, gampang banget kamu bisa temuin ketenangan alami dari Dupa Premiumnya Sanga-Sanga, teman Fox. Dupa Sanga-Sanga ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Ini penting banget ya, jangan sampai stres kamu tuh ya. Harga satu bungkus Dupa-Dupa Sanga-Sanga ini Rp20.000 aja. Kau bisa dapetin Dupa Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapa?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Dan di bawah ucapan FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Hai, selamat pagi buat Kak Abai di Bekasi. Pengen request lagunya dia yang AI. Udah jangan puterin, atur dulu Kang Ijan semangat siarannya. Terima kasih, sama-sama. Jawab sendiri. Ada Teh Nani. Katanya pagi Kak Ijan, apa kabar? Baik Teh, Teteh gimana kabarnya? Nani di Cicahem, request lagunya Arjuna Mencari Cinta. Udah jangan puterin ya, dari Dewa. Salamnya untuk semua teman Fox yang lagi beraktivitas tuh, Kak Ijan sehat selalu, semangat selalu. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Sama-sama Kak. Ini ada Kak Musa, katanya pengen dikta. Ada lagu baru ya, nanti kalau udah masuk Ijan puterin ya, oke? Okay? Katanya pengen request dikta yang sekalian yang baru, kalau belum ada boleh dipilihin. Makasih, sama-sama. Kapan-kapan undang ke Fox ya dong. Kang Ajinya sering main padel sama Ijan. Gak sering sih, tapi suka main padel sama Ijan. Ya udah teman Fox, Ijan masih tunggu requestan kamu. Ijan masih tunggu apa ya, cerita-cerita kamu, cerita-cerita seru kamu. Kamu ngapain aja, daerah-daerah rumah kamu ada apa. Itulah ya yang unik-unik itu jadi buat aku senyum-senyum sendiri.

sering dengar kata-kata glowing, glowing, dan glowing ya. Terus kamu kalau lihat orang glowing kan bawaannya pengen kayak gitu. Gitu, bertahap lah kalau mau glowing. Salah satunya dengan sanga-sanga natural cream. Ini bisa ngebantu ngerawat kesehatan kulit wajah teman Fox, membantu regenerasi kulit, dan yang pastinya buat kamu lebih pede lagi. Harga satu sanga-sanga natural cream lagi promo banget, Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio ya, belinya ya. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, kamu datang aja, kamu minta, pengen dong beli sanga-sanga natural cream lagi promo nih Rp40.000 aja. Wow, langsung glowing. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Bambang Pranoto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Istana buka suara soal polemik desil tak sesuai ekonomi warga. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.

0: Bappenas, dan instansi terkait lainnya untuk mengkaji persoalan tersebut. Polemik ini muncul setelah sejumlah warga, termasuk pekerja dengan penghasilan setara upah minimum, mengaku masuk desil tinggi, sehingga berdampak pada akses terhadap sejumlah bantuan dan beasiswa. Pemerintah pun memastikan persoalan data desil ini masih dalam proses evaluasi. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagi Selekta Indonesia bersama Ijan Mandagi.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijen lagi masih barengan kamu di Selekta Indonesia, teman Fox. Requestnya masih Ijen tungguin sambil kamu juga cerita 4 kali tuh. Udah maksa berarti Ijen mandaginya. Di sekitar rumah kamu ada apaan? Terus cerita deh mau ngapain aja hari ini. Pengen kepo.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Radio Mojo FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Soal ini bumerang, tadi requestannya dari Kak Johan katanya. Di Tasik, pagi Kak Ijan, pengen request lagu bumerang yang mana aja. Yang Pelangi ya. Ini enak banget lagu-lagunya. Terus teman Fox, ada juga yang masuk Kak Pupung. Kata Kak Pupung, pagi Kak Ijan, gimana kabarnya, sehat A? Mau request Closet, izin kasih yang arti yang sama ya. Thank you loh. Hatur nuhun, sami-sami. Kak Pupung sehat-sehat selalu ya. Izin juga mengucapin terima kasih buat kamu yang udah setia nge-request, yang udah setia nemenin Ijan Mandagi di sini di Selecta Indonesia. Dan yang pasti juga teman Fox, kalau misalnya kamu pengen nge-request, kamu boleh langsung aja ke ininya Fox ya. WhatsApp-nya Fox Radio, kamu langsung aja request lagu Indonesia favorit kamu. Yang belum tahu juga, kita jam 9 sampai jam 11 di Selecta Indonesia. By the way ya, tadi Jan udah cerita kan, kemarin tuh Jan ke Jogja, terus jalan-jalan sih gawe. Terus kamu ada gak sih kejadian-kejadian yang buat kamu tuh jadi flashback, oh dulu aku pernah lewat sini, kok tempatnya sekarang jadi gini. Kamu cerita dong, itu kayaknya asik deh. Mengenang-menang masa lalu gitu, mau pahit, mau manis, ya, yang manis aja lah ya kayaknya ya.

0: Oh, buat satu pengakuan nih, kalau Ijen Mandagi mandinya jadi gini, kalau misalnya ada kegiatan malam gitu, Ijen mandi malam, pagi berangkat langsung nggak mandi lagi. Jorok nggak sih kalau kayak gitu? Ya, ada yang bilang jorok, ada yang bilang enggak. Tapi tetap aja, kalau mau mandi kapanpun kamu harus bersih. Terus harus apa ya, kulit tuh jadi jangan sampai gatel-gatel gitu gara-gara kamu pakai sabun yang sembarangan. Benar kan ya? Ada yang namanya sabun Tanamila Tanamo Klasik. Kenapa Ijan rekomendasiin ini? Karena berasal dari ekstraksi minyak Tanamila Tanamo Klasik. Dan sabun ini, sabun Tanamila Tanamo Klasik, berkhasiat mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu, dan bekas jerawat. Jadi buat kamu untuk nambah kepedean, ini cocok banget dan murah. Harga satu sabun Tanamila Tanamo Klasik itu Rp50.000 aja. Kamu bisa dapetin sabun Tanamila Tanamo Klasik di Kimia Farma Senturi ke-24 dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamila Tanahmu Klasik. Dan ultimate sangat-sangat minyak Tanamila Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamila Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sangat-sangat minyak Tanamila Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma Senturi K24 dan Fox Radio Network. Yang

Kemarin sempat dikit-dikit ngelihat pertandingannya Persib lawan Manila Tiger ya teman Fox. Oke, Persib menang, golnya Peralta. Peralta emang something special lah dia. Luar biasa, pemecah kebuntuan, skillnya ngobak-ngabik di kotak penalti, di sayap, itu luar biasa. Tapi semoga aja Persib bisa lebih fokus, lebih berbenah lagi next-nextnya. Karena di lawannya tuh raksasa-raksasa Asia juga ya nanti. Jadi bolehlah nambah, mungkin ya nambah satu striker lagi sekelas Balsa, kalau nggak yang lebih dari Balsa. Kiper mungkin ya, kiper ya kiper. Terus semoga aja koordinasi lapangan tengah sama backnya bisa lebih kompak lagi aja gitu. Soalnya kalau kemarin ngelihat Balsa underperform, ya udah nggak ada. Terus gosipnya juga Ramon dipinjemin ya teman Fox ke India kalau nggak salah. Ya nggak apa-apa, yang terbaik ya. Soalnya kemarin kaget juga pas launching jersinya, tiba-tiba doi nggak ada. Ya good luck ya Persib ya, selamat untuk kemenangannya. Jangan terlena, fokus di Asia aja. Kayaknya nggak aja sih ya, fokus di Asia dan fokus di semua ajang turnamen yang diikutin. Sebagai Bobotoh mah, go ke.

0: Masih bareng Hujan Mandagi teman Fox di Selekta Indonesia. Lagu Teh Hijaunya dari Tulus ya, itu lagi booming-boomingnya juga. Ngobrolin tentang Teh Hijau, ngobrolin tentang Maca, itu kan jadi tren. Ngobrolin tentang tren juga pasti kamu ngikutin lah. Dibilang FOMO lu ngikutin ini, ngikutin itu. Tapi dengan kita ngikutin perkembangan zaman, itu gak ada salahnya juga menurut Hujan Mandagi teman Fox. Bener kan ya, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya asal jangan over-over aja kali. Terus kamu juga bisa kasih produk knowledge yang apa ya, kayak produk-produk terbaru. Kalau kamu benar-benar update kan bisa kasih tahu teman-temannya. Iya, jangan nuyemak ya. Jadi kamu jadi penyelamat lah buat teman-teman kamu supaya nggak salah melangkah teman Fox. Waduh, supaya kamu nggak salah melangkah juga. Kamu bisa juga kasih tahu teman-teman kamu supaya kalau misalnya kamu jalan-jalan kemana-mana naik motor, kulit wajahnya udah tebel dengan debu, kamu kasih yang namanya sabun wajah herbal dengan aroma jasmin. Apa coba? Sangat-sangat facial wash dong. Kalau kamu mau bersihin kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah, kamu pakai aja yang namanya sangat-sangat facial wash. Harga satu sangat-sangat facial wash ini lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada, dan bisa dibeli di Fox Radio Bandung teman Fox. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan babe Bambang Pranoto.
1: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: feeling sound life. Feel it. Feel good.
1: Check.
0: 91.7 FM, Fox Radio.
2: KH Abdul Hakim Mahfudz terpilih sebagai Ketum PBNU masa khidmat 2026-2031. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
2: Hasil resmi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akhirnya menetapkan nahkoda baru bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU untuk periode 2026 hingga 2031. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin, resmi terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Keputusan ini diambil secara mufakat oleh tim Ahlul Haliwal Akdi atau AHWA dalam sidang pleno Muktamar ke-35 NU pada Senin pagi 31 Agustus 2026. Anggota AHWA, KH Anwar Iskandar mengumumkan bahwa Gus Kikin terpilih dari 5 kandidat yang diajukan oleh peserta muktamar. Menyingkirkan sejumlah nama lain, termasuk petahana, KH Yahya Cholil Stakuf. Gus Kikin yang juga menjabat sebagai ketua PWNU Jawa Timur ini, merupakan cucu dari putri sulung pendiri NU, Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari. Selain berlatar belakang pesantren yang kuat sebagai penerus estafet kepemimpinan Tebu Ireng, Gus Kikin juga dikenal luas sebagai kiai pengusaha di bidang migas dan media. Latar belakang profesionalnya dinilai menjadi modal besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga NU dan mendorong percepatan transformasi digital organisasi. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Disha Ardiwinata di Selekta Indonesia.
4: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
5: Lagi liatin apa sih, Dis?
6: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
5: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
6: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
5: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
6: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
5: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Kebakaran 3 rumah di Sadang Serang, Kota Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
2: Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Sadang Serang, tepatnya di Gang Palem 3, Jalan Sadang Serang Kidul, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, pada Selasa pagi. Sebanyak 3

0: di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Benar-benar ya teman Fox, kalau misalnya kata bersyukur itu tuh kata-kata yang benar-benar sakral. Serius deh, kamu harus bersyukur dengan apapun yang kamu dikasih sama Tuhan. Kita udah dikasih istilahnya, biarpun kita pas-pasan, kita masih bisa makan dengan layak, kita masih bisa memakai baju dengan layak, kita masih bisa mempunyai teman-teman yang sangat luar biasa, teman Fox. Itu privilege yang kita dapetin, benar kan ya? Kini ini beruntung dibandingkan ada di wilayah kumuh di Filipina. Ini ada istilah yang namanya pag-pag. Ya, jadi PAG, pak-pak. Ini tuh mereka ngumpulin makanan sisa atau daging-daging yang dibuang dari restoran, yang dikumpulkan kembali dari tempat sampah, dibersihkan, dimasak ulang, dan dijual

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan. Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
5: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.
6: Some of you might know this song. It's an oldie but goodie. And if you know it, feel free to sing along with me and KC tonight. KC.

siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang,

0: keruk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate. Tanamilah tanahmu. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio Bandung.
1: Voice of Sanga-Sanga.
0: Sing ada lawan.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.
3: Penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamina per 1 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Memasuki hari pertama di bulan September 2026, PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga sejumlah produk bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Penyesuaian harga ini berlaku mulai hari ini, Selasa, 1 September 2026. Teman Fox, kenaikan harga kali ini terjadi pada 3 jenis BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Rinciannya, Pertamax Turbo mengalami kenaikan Rp1.300 menjadi Rp19.600 per liter. Kenaikan lebih tinggi terjadi pada varian diesel. Dex Lite naik Rp4.000 menjadi Rp23.700 per liter, sementara Pertamina Dex naik Rp4.050 menjadi Rp25.200 per liter. Namun, teman Fox tidak perlu khawatir, karena harga BBM non-subsidi favorit masyarakat seperti Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 dipastikan tidak mengalami perubahan. Pertamax tetap dibanderol Rp15.950 per liter, dan Pertamax Green 95 di angka Rp16.600 per liter. Begitu pula dengan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, harganya tetap stabil masing-masing di angka Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Pihak Pertamina Patraniaga menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini mengacu pada formulasi pemerintah dengan mempertimbangkan tren harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi keekonomian masyarakat. Masyarakat diimbau untuk selalu mengisi BBM sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan kendaraan masing-masing. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
4: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio. Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah.

Ada. 2. Via Instagram. Kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi @sangasanga_bali @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu

0: dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak? Di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masa

0: Masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kecam aksi oknum wartawan ngamuk di SDN Sukabumi. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengecam keras aksi tak terpuji seorang pria yang mengaku sebagai wartawan yang mengamuk di SDN Sukaraja 2, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa yang sempat viral di media sosial tersebut memperlihatkan oknum yang bertindak intimidatif terhadap para guru di lingkungan sekolah. Bahkan dari hasil pemeriksaan terkini pihak kepolisian, oknum berinisial A tersebut dikonfirmasi positif mengonsumsi obat terlarang jenis sabu. Menanggapi insiden yang meresahkan dunia pendidikan ini, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihak Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam dan siap memberikan perlindungan penuh bagi para tenaga pengajar. Guna mengawal kasus ini ke jalur hukum, tim hukum pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi diturunkan langsung ke Sukabumi untuk memberikan pendampingan hukum bagi pihak sekolah dan para guru yang menjadi korban intimidasi. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan steril dari bentuk premanisme maupun pemerasan berkedok profesi. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Abis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi nggak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga.
2: Itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Euforia dari pihak kami.
3: Jabar Now Selasa 1 September diantaranya mengenai Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpet. Saluran limbah dapur MBG rembes ke kolam ikan warga. SPPG di Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan. KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ARV. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu.
4: Dan Dim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
5: Tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, putus dianya. Tapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka.
4: Untuk diketahui, jembatan gantung Pongpet merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
3: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana siber pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 8 orang tersangka.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dengan adanya 7 laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Menurut Hendra, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah memproduksi video porno dan menyimpan di akun media sosial tersangka, kemudian mendownload foto anak di internet untuk diedit dengan kecerdasan buatan atau AI dengan muatan video eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang berikutnya adalah memfoto bagian sensitif dari anak di bawah umur ini dan menyimpan di Google Drive. Kedelapan tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat ditangkap di sejumlah kota seperti di Bekasi, Cianjur, Bantul, Subang, Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta.
7: Yang pertama adalah memproduksi video porno.

0: Di suatu video perbuatan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
1: Laporan warga terkait rembesan saluran limbah dapur MBG ke kolam ikan langsung ditindaklanjuti SPPG Nagrek Sari. Saluran diperbaiki dan warga terdampak mendapat kompensasi.
2: Perbaikan dilakukan setelah warga melaporkan adanya aliran air dari saluran pembuangan yang masuk ke kolam ikan dan diduga menyebabkan sejumlah ikan mati. Camat Jampang Kulon Dading didampingi jajaran kecamatan dan Satpol PP turun langsung ke lokasi untuk memastikan keluhan warga segera ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara pihak SPPG dan warga yang terdampak.
3: Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami ingin membuktikan limbah yang hari ini setelah diselesaikan siapa.
2: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Nagrek Sari Insan Padilah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan pihaknya telah memindahkan pipa saluran limbah dari area kolam warga menuju titik pembuangan yang dinilai lebih aman. Pihak SPPG juga memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Nagrek Sari memberikan kompensasi kepada warga atas kerugian yang dialami.
4: Kami gerak cepat untuk memindahkan pipa tersebut yang awalnya masuk ke kolam salah seorang warga, kemudian dipindahkan di luar kolam warga tersebut. Kemudian terkait masalah IPAL itu berfungsi dengan baik.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga menangkap dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik jamaah di Masjid Agung Al-Mutakin, Kompleks TWP TNI Angkatan Laut, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga beraksi saat jamaah menunggu waktu salat isya.
5: Menurut keterangan korban, dirinya sedang melakukan wirid sambil menunggu waktu salat isya setelah melaksanakan salat maghrib. Korban kemudian mendapat informasi dari marbot masjid bahwa sepeda motor miliknya diduga hendak dibawa kabur. Korban langsung menuju lokasi parkir kendaraan. Salah seorang terduga pelaku berhasil diamankan marbot masjid setelah membawa sepeda motor hasil dugaan pencurian sejauh kurang lebih 80 meter dari lokasi parkir. Sementara seorang lainnya berhasil diamankan petugas keamanan masjid saat berada di area toilet. Mengetahui adanya dua terduga pelaku yang berhasil diamankan, sejumlah warga kemudian datang ke lokasi. Situasi sempat memanas sebelum keduanya diamankan petugas kepolisian Polsek Gunung Putri.
6: Luar itu rame-rame.
7: Pak, motor biru motor bapak ya?
6: Oh iya, kenapa?
7: Ditolong maling, Pak.
5: Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian membawa kedua terduga pelaku ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Selanjutnya, keduanya beserta barang bukti diamankan di Makopolsek Gunung Putri untuk menjalani proses pemeriksaan. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan.
1: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV.
8: Data yang dirilis KPA Kota Banjar menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara penemuan kasus dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar, Agus Mulyana, memaparkan temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul Rumah Sakit Banjar Patroman 5 kasus, serta Rumah Sakit

0: Pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
1: Penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh. Bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis itu. Yang kedua, stigma yang negatif ini mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan mereka malah sengaja menularkan pada orang lain karena dianggap aib, kemudian dikucilkan dan sebagainya.
0: KPA Kota Banjar mengimbau masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap penderita HIV serta mengajak kelompok beresiko untuk segera melakukan tes kesehatan. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
2: Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dari sampah dan pencemaran lingkungan, komunitas Hujan Keruh di Jati 7 Majalengka menggelar Festival Pecunan. Festival yang digelar selama 2 hari ini diisi balap perahu tradisional, tari belentung yang melibatkan 1.000 penari, penebaran 3.000 benih ikan nila nirwana, parade perahu hias, dan ikrar memuliakan sungai.
3: Komunitas Hujan Keruh di Jati 7 menggelar Festival Pecunan sebagai bentuk kampanye pentingnya menjaga dan melestarikan sungai. Kegiatan di

0: Ya, Festival Pecunan Syarifuddin Rahmat. Kegiatan tahun ini merupakan yang keempat. Dengan Festival Pecunan, diharapkan sungai tetap bersih dan lestari sepanjang zaman.
1: Festival kali ini berbeda dari Festival Pecunan kemarin, dilaksanakan 2 hari. Kedepannya tetap kita terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga lestari. Itu tetap kita usung sampai kapanpun.
0: Sementara itu, Deputi 3 Kemenko Infrawil Nazib Faizal mengapresiasi Festival Pecunan dan berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tingkat nasional dengan melibatkan komunitas pecinta sungai dari berbagai daerah di Indonesia.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut

0: berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore itu, langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi.
3: Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Sama kesehatan kulit wajah yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network.

0: Destri Damayanti resmi menjadi Gubernur BI, tegaskan stabilitas ekonomi jadi prioritas. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Usai resmi ditetapkan oleh DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti menegaskan bahwa penguatan stabilitas moneter tetap menjadi prioritas utama arah kebijakan Bank Sentral ke depan. Destri menyampaikan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi menuntut Bank Indonesia untuk tetap fokus menjaga benteng pertahanan ekonomi nasional. Menurutnya, fokus pada stabilitas moneter sangat penting untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah yang terus menghadapi tekanan eksternal, sekaligus memastikan tingkat inflasi tetap terkendali pada sasaran target 2%± 1%. Selain memprioritaskan stabilitas moneter, Destri juga mengusung semangat sinergi merah putih. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi yang makin erat antara Bank Indonesia dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Hal ini ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan moneter BI dengan kebijakan fiskal ekspansif pemerintah dalam mengelola likuiditas nasional. Destri menambahkan, sinergi lintas lembaga ini akan terus dioptimalkan tanpa mengabaikan independensi serta mandat dari masing-masing institusi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit

0: atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung.
4: Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung.
5: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota benarkan CFD dan Braga Beken dihentikan sementara. Tingkatkan kepercayaan konsumen, Jabar miliki 12 zona khas. 32 korban tewas akibat tertemper kereta api. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan program Car Free Day atau CFD di kawasan Dago dan Buah Batu, serta kegiatan rutin Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken dihentikan sementara. Kedua kegiatan tersebut dihentikan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap potensi kerugian keuangan pemerintah Kota Bandung. Farhan mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu temuan dari BPK yang menduga terdapat penyalahgunaan anggaran sebesar 2,7 miliar rupiah untuk kebutuhan belanja jasa ketentraman pada kegiatan CFD dan Braga Beken. Masalah diduga terjadi karena anggaran dibayarkan kepada personel non-ASN. Meski begitu, Farhan mengakui kegiatan CFD dan Braga Beken memberikan nilai tambah secara sosial dan ekonomi kepada Kota Bandung, serta menjadi salah satu potensi wisata. Farhan menyatakan akan membuka kembali program CFD dan Braga Beken jika kajian terhadap aturannya sudah selesai seluruhnya.
6: CFD, baik yang di Buah Batu maupun di Dago, bagaimanapun juga, kan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi, dapat ruang publik yang baru, terus UMKM juga bisa buka, sedangkan yang namanya Braga Bebas Kendaraan itu memberikan ruang juga kepada warga untuk menikmati jalan-jalan di sepanjang jalan Braga di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, tapi bagaimanapun juga, saya memang mengikuti temuan yang didapatkan oleh BPK ini, artinya ya, saya mesti memastikan dulu bahwa semua pelaksanaan kebijakan ini harus mematuhi aturan yang ada. Nah, kita ikutin aturannya dulu. Kalau aturannya sudah beres semuanya, insya Allah dua program itu akan dibuka lagi.
5: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi kegiatan pelatihan keterampilan yang menyasar kalangan lanjut usia atau lansia. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Dahlia Sari, Sekolah Lansia Bahagia Antapani bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Bandung, yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan didampingi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung serta kewilayahan. Menurutnya pelatihan tersebut sebagai bentuk sinergi bersama dalam memberikan bekal kemampuan yang bermanfaat, sehingga diharapkan para lansia di Kota Bandung semakin mandiri, bahagia, dan memiliki keterampilan tambahan yang bisa dikembangkan menjadi peluang usaha. Keberhasilan pencari kerja saat ini tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tapi juga harus didukung kemampuan beradaptasi, kreativitas, kedisiplinan, dan kemauan belajar yang tinggi. Saat menghadiri Bursa Kerja atau Job Fair Future Connect 2026 Bandung Utama di Geraha Sanusi Harjadinata Unpad, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, dunia kerja saat ini menuntut sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat. Asep juga mengajak generasi muda Kota Bandung untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tapi mulai mempertimbangkan kewirausahaan sebagai alternatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
7: Dunia kerja hari ini memang perusahaan-perusahaan dituntut untuk bersaing antar perusahaan.

0: Kalau perusahaan hari ini tidak mampu bersaing, mati hari ini. Sehingga ketika perusahaan ingin tetap bertahan atau tumbuh bahkan hanya untuk bertahan saja hari ini, maka tidak cukup hanya memiliki inovasi dari perusahaan itu, tapi harus memiliki tenaga kerja yang siap bertarung, tidak mudah baper, bahkan harus siap di dalam tekanan, karena hanya dengan demikian maka SDM-SDM ini akan mampu mendukung perusahaan untuk tetap tumbuh, bersaing di era persaingan yang sangat ketat hari ini.
1: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Ketersediaan zona kuliner halal, aman, sehat, dan khas di Jawa Barat bertambah menjadi 12 lokasi setelah ditetapkannya 3 zona baru, yakni di Kantin Gedung Sate, Kantin Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung, dan kawasan kuliner Masjid At-Tohir Depok. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan penetapan zona khas merupakan upaya untuk menghadirkan kuliner yang memenuhi standar halal, aman, dan sehat sehingga didorong untuk dapat diterapkan di fasilitas pendidikan, perkantoran, pusat belanja, dan ruang publik. Erwan berharap hadirnya zona khas diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen serta dapat mendukung pariwisata ramah muslim.
4: Zona khas bukan sekedar papa nama, bukan sekedar label halal, dan bukan pula hanya tentang sebuah kawasan kuliner. Zona khas harus menjadi standar baru, halal produknya, aman pangannya, sehat pengolahannya, bersih lingkungannya, baik pelayanannya, dan semakin berdaya para pelaku usahanya. Oleh karena itu, zona khas harus kita jadikan instrumen untuk meningkatkan kualitas UMKM, sekaligus membangun kepercayaan konsumen.
3: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEX mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia bersama pihak terkait lainnya yang terus mengembangkan zona kuliner halal, aman, sehat atau zona khas di Jawa Barat. Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah KADEX, Helma Agustiawan, berharap hadirnya zona khas dapat meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM di lokasi tersebut.
5: Ya, zona khas ini memang membuktikan bahwa apa yang kita lakukan, kolaborasi kecil tapi punya dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Sekarang di Bappenas juga sekarang sedang diteliti, kira-kira apa sih dampaknya setelah satu kawasan kuliner atau tempat kuliner ini dijadikan zona khas. Kami juga harapan dari KADEX ini sehingga tidak hanya seremonial gitu, jadi memang pejabat juga menyaksikan langsung, merasakan langsung, sehingga jangan-jangan kita setelah jadi zona khas ini malah makin laris gitu ya, insya Allah.
3: Selama Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 32 kejadian orang tertemper kereta api, dengan korban 26 meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Selain itu, ada 10 kejadian kendaraan menemper kereta api, dengan korban 1 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka, serta 7 kejadian kendaraan menemper palang pintu perlintasan yang telah tertutup. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan keselamatan perjalanan kereta api tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan dan petugas, tapi perlu kepedulian serta peran semua pihak. Oleh karena itu, masyarakat dan pengguna jasa kereta api diimbau selalu waspada dan memperhatikan keselamatan ketika berada di areal perlintasan kereta api.
6: PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung mencatat masih terjadi 32 kejadian orang menempel kereta api dan 10 kejadian kendaraan menempel kereta api. Tentunya hal ini sangat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan raya tersebut. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan juga pengguna jasa kereta api untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berada di sekitar area operasional kereta api.
3: Satreskrim Polresta Bandung beserta Polsek Jajaran berhasil mengungkap 29 kasus kejahatan jalanan dan menangkap 36 tersangka serta 90 unit kendaraan bermotor sebagai barang bukti. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono mengatakan, para pelaku curanmor pada umumnya menggunakan kunci palsu dengan merusak lubang kunci kendaraan, kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban dan hasil kejahatan rata-rata dijual keluar daerah. Sedangkan kasus curas, pelaku beraksi pada dini hari dengan cara memepet kendaraan korban, mengancam menggunakan senjata tajam, kemudian mengambil barang-barang milik korban.
7: Kasus-kasus jalanan C3, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan bermotor dengan jumlah 8 polisi lebih kurang 29, kemudian jumlah tersangka ini 36. Kemudian kami rincikan untuk kasus curas, ini 4 kasus, kemudian curat atau pencurian dengan pemberatan 12 kasus, curang mor 13 kasus.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Fox Radio Bandung.
9: Feel good.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Penyanyi dan penulis lagu Mariska Juwita kembali hadir lewat karya terbarunya bertajuk Nekat. Lagu Nekat lahir dari fondasi kisah nyata sepasang kekasih yang sudah mengarungi hubungan selama bertahun-tahun. Meski fondasi perasaan dan rasa sayang di antara keduanya nggak pernah luntur, mereka terpaksa berhadapan dengan tembok tebal kenyataan, yaitu perbedaan mendasar yang nggak lagi memungkinkan mereka buat melangkah bersama ke jenjang yang lebih serius. Ini dia Mariska Juwita dengan Nekat.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Berhenti pakai tameng work-life balance dan self-reward kalau isi rekening kamu masih bikin cemas setiap akhir bulan. Banyak orang mengira masa muda itu waktu untuk menikmati hidup dengan porsi kerja dan santai yang seimbang. Tapi ada beda besar antara orang yang menikmati hasil kerja keras di masa tua dengan orang yang terpaksa terus kerja fisik di usia tua karena masa mudanya terlalu banyak santai. Masa muda itu waktu terbaik untuk menimbun value dan kompetensi. Kamu tidak akan punya masa tua yang tenang kalau di usia produktif ini kamu lebih memilih balance dibanding memeras keringat membangun pondasi. Menikmati hidup itu di garis finish, bukan di awal perjuangan saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Kamu mau santai sekarang atau menderita nanti? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
5: Pemotor tersetrum kabel menjuntai di Kopo. Pemkot Bandung janji mitigasi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
6: Fox News.
5: Warga Kota Bandung dihebohkan oleh insiden tersengatnya seorang pengendara sepeda motor akibat kabel listrik yang menjuntai di kawasan Kopo pada Senin kemarin. Peristiwa ini diduga dipicu oleh kabel listrik yang terputus usai tersangkut truk tronton yang melintas. Kabel yang jatuh ke badan jalan tersebut mengenai pengendara motor hingga tersetrum. Warga sekitar langsung sigap memberikan pertolongan dan membawa korban ke pinggir jalan. Beruntung, informasi terakhir menyebutkan kondisi korban saat ini sudah mulai membaik. Menanggapi insiden berbahaya tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pihak Pemkot bersama camat setempat akan mendampingi penanganan korban serta mengawal perbaikan dari pihak PLN. Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung bersama PLN dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKPAK akan segera memetakan titik-titik rawan kabel menjuntai serta gencar melakukan pemangkasan pohon yang berpotensi merusak jaringan listrik. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
6: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
7: Dari Bernadia,

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Sekarang kita memasuki waktu sholat asar.
4: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
5: Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu, kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM,
2: Fox Radio Bandung.

0: Penemuan jasad wanita dalam kardus di Babakan Ciparai, Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Warga Kota Bandung dihebohkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam kardus pada Selasa pagi. Jasad tersebut ditemukan di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung, dalam kondisi memprihatinkan dengan bagian tangan yang terlihat keluar dari kemasan kardus. Penemuan mengerikan ini pertama kali dilaporkan oleh warga sekitar yang mencurigai adanya paket kardus berukuran besar tergeletak di pinggir jalan. Petugas dari Polrestabes Bandung yang menerima laporan langsung menerjunkan tim Inavis ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, serta memasang garis polisi guna mengamankan area sekitar. Saat ini, jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Satuan Bayangkara Sartika ASI Bandung untuk menjalani proses autopsi guna mengetahui identitas pasti serta penyebab kematian korban. Pihak kepolisian masih terus mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi untuk memburu pelaku di balik peristiwa ini. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Seru Senja.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Senja, bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng.
1: Assalamualaikum. Hari ini Raden Citra mengawali kamu di sore dan malam hari teman Fox. Tapi di sore ini kita bahas dulu yang seru-seru ya. Di Seru Senja menggantikan Pepi Trevi yang hari ini lagi kena serangan asam lembang alias asam lambung teman Fox. Kita doain semoga Pepi cepat sembuh. Dan buat kamu yang pengen ikutan nimbrung barengan sama Raden Citra, boleh nanti di WhatsApp ya di 08122 4774 917.
0: Biar sorenya makin rame, kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good, barengan sama Raden Citra di Seru Senja hari ini, Tuan Fox. Balik lagi ya, Raden Citra menemani kamu 24/7. Gak kerasa juga nih, sekarang udah masuk ke bulan yang baru, dimana sekarang udah tanggal 1 September 2026, tinggal nyisa beberapa bulan lagi. Tapi intinya sih, apapun yang kamu lakuin dan lagi kamu jalanin, tetap semangat terus, jangan pernah nyerah. Dan pastinya buat yang lagi kerja harus tetap fokus ya. Kalau misalkan kamu ngerasa lagi burn out, lagi capek dengan kerjaan, istirahat dulu sayang, ambil waktu jeda sebentar, kata Tulus juga ya. Ambil waktu untuk keluar ke alam ya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal istirahat pas kerja, jangan sampai kebablasan juga, Tuan Fox. Jangan sampai kejadian kayak di satu perlintasan kereta api di Pekalongan, di mana si petugas ketiduran pas lagi bertugas. Jadi palang perlintasan gak tertutup ketika kereta melintas. Dan melihat kondisi ini, akhirnya para warga langsung membantu mengamankan jalur dengan menghentikan kendaraan dari kedua arah untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Untungnya gak ada korban ataupun kecelakaan dalam kejadian ini. Dan ada pernyataan dari Kepala Dishub Kota Pekalongan, yaitu Bapak M. Restu Hidayat, yang menyayangkan insiden ini dan yang menyebut kalau misalkan pos perlintasan seharusnya dijaga oleh 2 orang petugas, tapi saat kejadian cuman ada 1 orang yang diduga tertidur. Jadi yang bertugas cuman 1 orang. Jadi gak ada aplusnya gitu untuk istirahat. Nah kalau misalkan kamu lagi ngerasa capek banget, ambil aja waktu cuti sebentar ya, teman Fox, untuk meredakan rasa lelahnya kamu, untuk recharge energinya kamu. Dan pasti kalau misalkan sore hari ini lagi berkendaraan, beuh, liar dan panas banget karena Bandungnya haridang pisan di sore hari ini. Yuk biar fresh, kamu boleh request kalian, kamu juga komen-komen tentang berita yang Citra bacain di 08122 477 4917. Boleh lewat Instagram juga di @foxradio ataupun lewat VMA dan TikTok juga. Oke, okay? Stay tune di Seru Senja.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Fox nih yang bergabung sama Radha dan Citra. Tadi kita lagi ngebahas tentang insiden penutupan lagi pintu perlintasan kereta yang tidak ditutup di Pekalongan. Nah, sekarang kita akan beralih

kali ya, yang lebih bisa ditata gitu yang lain ya. Dan ini juga ada komen-komen dari teman-teman Fox yang mana katanya pimpin Jawa Barat boleh, tapi gak mesti merubah identitas dan juga tata kota kan. Ubah dan perbaiki hal-hal yang esensial dan urgent aja katanya lebih baik ya. Menurut Citra sih ini kayaknya kalau misalkan nanti udah dibuka cocok banget, tinggal kita bawa liwetan, bawa pete, bawa nasi anget ya. Aduh, nikmat banget ini nanti liburan di Gazibu.

0: Hits Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Wih.

0: pelan, tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: mendengarkan Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Seru saja di cut ini ada berita dari Lionel Messi yang memutuskan untuk pensiun setelah 20 tahun berkarir, teman Fox. Akhir dari sebuah era. Ya, mungkin ini jadi era dari perjalanan luar biasanya mega bintang Argentina, Lionel Messi ya. Pemilik 8 gelar Ballon d'Or ini memutuskan pensiun dari timnas Argentina setelah selama 20 tahun membela Albiceleste. Benar gak sih bacanya? Benar lah ya. La Pulga ini resmi mengumumkan pensiunnya Lionel Messi lewat postingan di Instagram pribadinya. Jadi keputusan ini diambil setelah dia mempertimbangkan sejak final Piala 2026 kemarin. Dan Messi mengungkapkan kalau dirinya memutuskan pensiun 2 hari setelah Argentina kalah 0-1 dari Spanyol di partai final. Meskipun gagal mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya, Messi sebelumnya udah membawa Argentina jadi juara di tahun 2022, teman Fox, sekaligus meraih penghargaan Golden Ball. Sumbernya Citra cari dari Kreatif Fox nih, teman Fox ya. Kalau misalkan mau cari lebih lanjut lagi di postingan sosial media Fox Radio juga ada ya. Dan apapun yang terbaik ya, pokoknya apapun yang terjadi yang terbaik maksudnya untuk Lionel Messi.
1: Pemkot Bandung usulkan Pendopo Kota Bandung jadi Cagar Budaya Nasional kelas A. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
3: Fox News.
2: Fox News.
1: Pemerintah Kota Bandung berencana mengusulkan bangunan bersejarah Pendopo Kota Bandung untuk ditingkatkan statusnya menjadi Cagar Budaya Nasional kelas A. Langkah peningkatan status ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemkot Bandung dalam melindungi serta merawat nilai historis, arsitektur, dan warisan budaya yang melekat pada bangunan bersejarah tersebut. Dengan diusulkannya status Cagar Budaya Nasional kelas A, Pendopo Kota Bandung tidak hanya akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat di tingkat nasional, tetapi juga dikembalikan ke desain tata ruang masa lalunya tanpa mengubah struktur dan interior aslinya. Selain itu, upaya pelestarian ini juga sejalan dengan rencana jangka panjang Pemkot Bandung untuk mengoptimalkan pemanfaatan cagar budaya publik agar lebih edukatif serta dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Proses pengusulan dan pengkajian saat ini sedang disiapkan bersama tim ahli cagar budaya agar Pendopo Kota Bandung resmi mengantongi predikat cagar budaya peringkat nasional tersebut. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: kehangatan senja, bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru
1: senja. Tahun Fox, di jam kedua ini kita bakal share locker. Kira-kira siapa nih yang pengen dapetin locker dengan gaji sekitar 177 juta? Ih, lumayan. Ini mah bukan lumayan lagi, tapi keren sih. Kira-kira siapa yang mau lamar, Tahun Fox? Sok merapat di Seru Senja ya. Abis ini Cira bahas.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

ekonomi, siapa sih yang gak pengen dapetin kerjaan dengan gaji yang tinggi banget? Dua digit? Aduh, ini mah enggak sampai tiga digit teman Foxy ya. Jadi rapper Snoop Dogg nih lagi buka loker buat kamu yang mau pergi ke Amerika Serikat. Yang mana Snoop Dogg ini lagi nyari penyicip es krim profesional untuk perusahaan es krim miliknya yang namanya Dr. Bombay. Gila? Kok judulnya bawang ya? Ya suka-suka yang punya sih sebenarnya ya. Kabar ini disampaikan sama Snoop Dogg lewat postingan video terbarunya di akun Instagram pribadinya. Dan yang menariknya teman Fox, posisi ini ditawarkan bukan sekedar pekerjaan biasa, tapi Snoop Dogg juga lagi cari pencuci es krim yang juga bersedia untuk mencoba sekaligus ngebantu ngembangin berbagai varian rasa baru dari Dr. Bombay ini. Gak tanggung-tanggung, gajinya sebesar 10.000 US dollar atau sekitar 177 juta rupiah. Menarik ya kan? Dan lowongan ini terbuka buat kandidat dari berbagai negara di seluruh dunia. Langsung aja kalau misalnya kamu berani, kirim aja lamaran kerjanya ke Snoop Dogg ya, bukan ke Fox Radio Bandung. Tapi kalau Raden Cira bukannya gak berani, punten ini Maya, takut diabetes.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika

0: banget buat kamu ngerawat kulit teman Fox, maupun mau cewek maupun cowok, maksudnya dan Citra ya. Sangat-sangat natural cream nih bisa dipakai untuk merawat kesehatan kulit wajah, membantu meregenerasi kulit juga. Apalagi kalau misalkan kamu sekarang usianya udah 30 plus, mulai deh kan kerutan-kerutan di ujung mata, di ujung bibir, ada smile line juga yang mulai kelihatan. Makanya pakailah sangat-sangat natural cream teman Fox ya. Dan sekarang juga lagi promo loh, Rp40.000 selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
2: Ahai. Feel good. Fox Radio.

Fairfield Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Wishes dari Nathan Morris, dirilis tahun 96 tahun Fox ya. Cukup lama tapi masih enak untuk didengar. Kalau misalkan komen-komen dari teman-teman Fox yang menanggapi berita tentang salah satu penjaga perlintasan yang gak nutup perlintasan kereta karena ketiduran, ini agak nyelekit bikin sakit hati ya. Ada Dedi Baik yang bilang kalau misalkan petugas palang pintu KA tuh harusnya ada 2 orang, jadi bisa gantian istirahatnya. Apalagi kalau misalkan jaganya malam, soalnya nyangkut nyawa banyak orang lain. Kalau Eka Elisia ngomong bahaya banget sih nih, 2 jalur pula mase pieto, katanya gitu ya, harus digituin. Harus diganti sih ini pegawainya daripada membahayakan banyak orang katanya ya. Kalau menurut Raden Citra, masalah diganti atau enggak mungkin bukan kuasanya kita ya, bukan dari bukan dari netizen lah ya. Ini merupakan satu evaluasi besar mungkin dari pihak PT KAI ya. Tapi mudah-mudahan sih yang terbaik buat masnya, semoga mendapatkan, ya kalau misalkan dapat sanksi sih pasti, tapi setidaknya mendapatkan sanksi yang gak terlalu berat. Apalagi kalau misalkan sampai kehilangan pekerjaan, jangan ya, kasihan.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: 107.7 FM
1: Fox Radio.
2: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
0: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package.